0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu,

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

hidupmu hari ini. Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: nggak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

I mean, it's kind of different.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

santai atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. BTW hari ini tanggal 10 September 2026 guys. Hamin 1 sebelum besok RRI akan merayakan ulang tahun yang ke-81 tahun. BTW, kalian punya wish gak buat kita, buat RRI Batam, buat Pro 2 Batam, atau buat penyiar-penyiarnya juga boleh ya teman Pro 2. Kirim dong wish kalian di Instagramnya Pro 2, DM ya di @Pro2Batam atau di WhatsApp di 0811 6915502. Besok kita bacain semua wish-wish kamu ya selama on air di Pro 2 Batam. Thank you banget buat kamu yang sudah membersamai kita BTW yang paling sering banget nongol di Spada sama Sore Ceria dan Muda Kreatif. You guys are the best. Thank you ya. Yang tetap mendengarkan kita sepanjang jalan. Ya teman Pro 2 yang selalu tune in di Pro 2 mobilnya. Thank you guys. Kalian memang teman terbaik kita ya. BTW, sampai jam 3 nanti aku masih punya waktu buat ngebahas hal-hal seputar entertainment update. Mumpung hari ini Batam teduh ya Wak ya. Lagi hujan enak banget. Kita dengerin aja dulu satu single dari Jenny with Less Than a Lover. Enjoy this one.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sore ceria hari ini ya, edisi 10 September 2026. Sore ini lumayan panas ya tahun 2 ya, setelah tadi hujan lumayan deres gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang masih beraktivitas, tetap semangat ya tahun 2 ya. Menghitung jam untuk jam pulang kerja ya. Dan ini tuh udah hari Kamis, hawa-hawa weekend udah mulai berasa enggak sih ya. Tapi sabar, masih ada satu hari lagi ya tahun 2 ya, masih ada hari Jumat. Dan di sore ini nanti Manda bakal update informasi buat kamu. Dan nanti di jam 4 Manda bakal ngobrol-ngobrol. Ada tamu nih ya teman Pro2 ya di Pro2 FM. Kamu intip aja di Instagram kita ada siapa sore ini ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada kabar yang perlu kita waspadai nih ya teman Pro 2 dari Batam nih. Jadi dalam 2 hari terakhir ini kebakaran lahan terjadi di 2 wilayah ya teman Pro 2 ya, di Galang dan juga di Nongsa gitu. Polda Kepulauan Riau pun juga langsung mengerahkan personil untuk menangani titik api di kedua lokasi ini. Dan di kawasan Tanjung Kertang, Simpang Cate, Rempang Cate, Kecamatan Galang itu tim SAR juga turun lakukan pemadaman pada Selasa 8 September gitu ya. Sebanyak 17 personil dikerahkan lengkap dengan peralatan pemadaman teman Pro 2. Dan gak cuma memadamkan api, petugas juga melakukan pendinginan. Tujuannya tuh supaya bara yang masih tersisa gitu ya, itu gak bikin api muncul lagi gitu. Dan juga di sekitar pukul 4 lewat 10 itu api di lokasi sudah mulai berhasil dipadamkan. Dari pengecekan petugas nih, kondisi pohon dan rumput di sekitar lokasi memang cukup kering ya teman Pro 2 ya, karena akhir-akhir ini jarang hujan juga, baru hari ini tadi hujan ya, makanya jadi gampang terbakar gitu. Untungnya gak ada laporan korban maupun kerugian akibat kejadian ini. Nah, sehari sebelumnya juga kebakaran lahan terjadi di kawasan Nongsa, tepatnya di semak belukar di sisi kiri jalan Kavling Sambau setelah perumahan Wonderland Batu Besar ya teman Pro 2 ya. Petugas dari Polsek Nagoya, Polsek Nongsa maksudnya ya, bersama pemadam kebakaran BW Batam juga langsung merespon laporan warga. Dan api pun berhasil dipadamkan di lokasi dan dinyatakan aman gitu ya. Jadi teman Pro 2, kejadian kayak gini tuh tetap jadi pengingat gitu ya buat kita semua. Jadi karena kondisi lahan yang kering bisa bikin api tuh jadi lebih gampang menyebar, apalagi kalau ada aktivitas yang memicu kebakaran ya teman Pro 2. Jadi Kabid Humas Polda Kepri juga apa ya, terus mengingatkan gitu ya kesiapsiagaan dan patroli di wilayah yang dianggap rawan kebakaran lahan. Jadi kalau misalnya kamu lagi di jalan atau di sekitar rumah kamu gitu ya melihat ada titik api, asap tebal gitu ya, atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran gitu ya teman Pro 2 ya, jangan cuma direkam terus diupload ke story tapi juga langsung lapor supaya bisa segera ditangani ya. Pokoknya stay safe buat kita semua teman Pro 2, semoga enggak berkepanjangan gitu ya urusan karhutla ini. Dan informasi ini aku baca langsung dari batampos.co.id.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang.

Kisah hidup Tera Sateng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Tera Sateng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: kedatangan kakak-kakak cantik gitu ya. Ada tiga Sri Kandi karena bertiga cewek-cewek cantik ya. Kita sapa dulu ada Kak Diva, Kak Putri dan Kak Fenty dari Art Hotel Batam. Selamat sore.
1: Sore.
0: Rame ya teman-teman ya. Ini ada Kak Diva Nakamura sebagai event manager.
1: Iya.
0: Dan juga Kak Putri Fajrianti sebagai marketing komunikasi.
1: Betul.
0: Terus ada Kak Fenty Dwi Septika, asisten restoran dan bar manager. Betul. Ya. Gimana kabarnya sore ini kakak-kakak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi hujannya nyampe ke Art Hotel nggak?
1: Nyampe.
0: Oh nyampe bentar ya.
2: Bentar doang.
3: Bentar doang.
0: Ya? Oh, jadi lumayan lah setengah jam sejam ada.
1: Wow.
0: Deras tidak di sana?
1: Deras. Deras cuma bentar gitu.
0: Oh tapi lumayan ya. Kita kena air hujan juga gitu ya. Nah ini di sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal stay happening with Art Hotel Batam. Dan sebelumnya tuh sebelum kita masuk ke tema gitu ya, boleh nggak sih kak dijelasin dulu maksudnya buat teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, sedikit tentang Art Hotel Batam. Boleh?
1: Boleh.
0: Jadi teman-teman Pro 2 yang belum tahu Art Hotel Batam itu di mana, kita ada di kawasan Penuin, tepatnya di sebenarnya sih seberangnya langsung pasarnya Penuin ya, atau dari Grand Batam Mall itu juga langsung kelihatan gedung tinggi hitam yang menjulang itu Kamanda.
1: Kelihatan mentereng gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Itu kita di situ kita ada di 10 lantai juga kita ada fasilitasnya itu kita ada 2 tipe kamar. Yang pertama kita ada studio 30 sama studio 45. Terus kita juga ada eat space restorannya kita sama bar space itu yang kayak bar lounge gitu.
1: Oke.
0: Sama kita juga ada rooftop Kamanda.
1: Oh ada rooftopnya.
0: Betul.
1: Jadi bisa kelihatan kota Batam gitu ya.
0: Iya.
1: Dari situ ya. Dan kalau ngomongin soal apa ya, hotel kan sebenarnya banyak gitu ya di Batam. Nah apa sih yang jadi karakter utamanya Art Hotel Batam ini?
0: Kalau untuk karakter utamanya sih kita emang ke lebih ke lifestyle-nya Kamanda. Jadi kita yang kayak anak mudanya lah. Terus juga untuk dari fasilitasnya juga kita yang ada rooftop itu. Jadi kita kadang-kadang setiap weekend itu kita ada eventnya workshop atau kayak event wellness yang kayak yoga di rooftop.
1: Seru
0: gitu,
1: ya.
0: Seru kayak sambil sunsetan gitu kan.
1: Ah, jadi ya benar-benar. Jadi lebih ke lifestyle anak muda gitu
0: iya.
1: Ya. Dan ini apa what happening yang baru dari Art Hotel ini?
0: Kalau yang baru sih ini kita
1: ada
0: lagi promosiin menu terbaru Kamanda yang kita kan selalu ada makan apa hari ini.
1: Betul, aku pernah nyobain. Seru.
0: Seru kan?
1: Makannya puas gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Jadi kita ada update menu terbaru sih Kak. Jadi kan yang setiap kan kita menu makan apa hari ini setiap hari Kamis dan Jumat.
1: Iya.
0: Dari jam 12 siang sampai 3 sore. Jadi kita ada menu-menu terbarunya nih.
1: Apa tuh menu terbarunya dari makan apa hari ini?
0: Apa tuh Kak Fenty?
4: Menu terbarunya tuh Kak, kita ada ayam bakar kecap.
1: Ayam bakar
4: terus,
1: kecap.
4: Ada daging tongseng, gulai cincang, daging sambal rica. Nah, itu kalau untuk yang start dari 35.000-nya.
1: Iya.
4: Nah, ini kan kita banyak varian ya, Kak. Ada 35, ada 40.
1: Betul, betul, betul.
4: Nah, kalau 40 itu kita ada bebek woku.
1: Oh, bebek woku.
4: Itu yang terbarunya.
1: Terbarunya ya.
4: Di harga 40.000. Terus di harga 49 itu kita ada ikan bakar rica dia.
1: Ikan bakar rica.
4: Tapi di rica.
1: Baru denger aku. Kayaknya biasanya ayam bakar ya kan? Ayam rica-rica gitu.
4: Yeah.
1: Oh, ini ikan.
4: Ini ikan.
1: Itu terbaru.
4: Betul.
1: Terus
4: kalau untuk side dish-nya itu kita ada anyang jantung pisang, terus ada cah kangkung sambal terasi, lalu ada tempe sambal kelmangi sama urap timun.
1: Oh, terus, banyak ya yang baru ya. Apalagi tuh?
4: Sama ada lagi capcay seafood dan kangkung seafood.
1: Oke. Menggiurkan ya. Jadi kebayang padahal abis makan siang langsung lapar lagi ya. Sejauh ini yang paling paling best seller yang baru-baru ini apa yang dipesan sama ini?
4: Ada gulai cincang.
1: Ah itu tetap favoritnya gulai cincang gitu ya.
4: Sama kita ada menu special of the day-nya juga, Kak.
1: Apa tuh? Apa tuh?
4: Nasi kebuli. Wah. Ada kambing dan ayam.
1: Kayaknya ini ada Western, ada Indonesia, ada kebuli kan agak-agak Arab-Arab gitu ya. Iya. Jadi macam-macam banget gitu ya.
4: Benar.
1: Dan ini bisa harganya sama apa di menu makan hari ini juga yang kebuli itu.
4: Itu special dish of the day. Jadi dia tidak ada di menu. Tapi dia spesial.
1: Tapi bisa dipesan di saat ini.
4: Bisa.
1: Gitu. Seru-seru ya. Selain ini ada apa lagi tuh?
0: Selain ini kita ada juga Doll Society yang seperti yang kita perlihatkan ini.
1: My God, ini sangat menggiurkan ya teman-teman. Kalau kamu nonton kita di live TikTok ya, itu ada donat tuh di depan kakak-kakak ini. Itu wanginya lumayan menggoda ya. Studio ini sudah bau donat teman-teman dua ya. Boleh jelasin gak sih Kak menu donat ini gitu?
4: Nah, kalau donat ini kita tuh harganya Rp80.000, Kak. Mm-hmm. Tapi dapat 6 pieces. Untuk mm-hmm. untuk varian rasanya itu ada macam-macam. Mm-hmm. Kita ada yang dark coklat pikan, mm-hmm. terus ada strawberry sprinkle, mm-hmm. terus ada matcha ube, ada mm-hmm. rasa Nutella juga. Mm-hmm. Terus sama ada kayak pandan, dan kita ada yang spesialnya nih savory. Mm-hmm. Kalau untuk donat, jadi apa dia itu? Ada cream cheese dan beef bacon. Wah. Jadi dia savory sendiri. Wah. Rasanya asin sendiri.
1: Biasanya kan kalau donat menunya manis-manis gitu ya, dan ini
4: kita buat asin.
1: Inovasi baru asin. Dan kalau boleh dispil nggak ini harganya berapa sih kalau satu?
4: Rp80.000. Rp80.000 udah dapat 6 pieces. Ini bisa di mix rasanya. Hmm? Jadi bisa di request misalnya mau dark coklatnya 2, boleh.
1: Oh, sesuai ini ya, kesukaan gitu ya. Kalau misalnya maunya asin semua juga bisa.
4: Bisa.
1: Sih, kalau gitu ya. Selain apa yang baru lagi ada apa lagi nih kalau dari Art Hotel sekarang?
0: Yang baru lagi kita ada The Sweet Escape sih Kak. Itu kita kayak ada juga cemilan manis-manis juga, tapi itu ada di showcase-nya kita. Jadi teman-teman Pro 2 kalau mau datang nongkrong sambil ngerayain birthday temennya, itu bisa kayak pesan slice cake di kita, terus nanti kayak request tulisan itu juga bisa.
1: Ah, itu bisa. Gitu. Itu tuh kalau yang The Sweet Escape itu setiap hari kah atau tertentu aja atau emang gimana?
4: Kalau itu setiap hari.
1: Setiap hari ada
4: setiap hari
1: gitu
4: ready.
1: Ya?
4: Jadi, itu dia kita ada yang showcase sama ada yang cake box juga, Kamanda.
1: Jadi kalau misalnya yang di showcase yang gede gitu.
4: Yang di showcase itu dia slice cake gitu. Itu beda-beda setiap hari menunya.
1: Kayak hari Senin apa, hari Selasa apa gitu kah? Atau
4: iya,
1: gimana?
4: Jadi kan chefnya itu produksi setiap hari tuh. Jadi dia beda-beda tuh Kamanda. Dia mau hari ini mau buat cheesecake, besok dia mau buat klepon cake kayak gitu.
1: Jadi gak ada yang jadwal khusus kayak, oh hari Senin ini.
4: Enggak.
1: Atau, jadi tergantung chef.
4: Betul.
1: Wah itu lebih menarik ya, jadi kayak datang hari ini, oh ternyata adanya ini. Datang hari ini beda lagi gitu ya. Kalau The Sweet Escape nih di harga berapa nih Kak?
4: Nah kalau yang untuk showcase itu start dari Rp25.000 ada.
1: Rp25.000.
4: Dia varian Kak, ada 25, ada 35, ada 45. Gitu. Tapi kalau yang untuk cake box itu kita ada juga dia 4 varian rasa. Kalau yang ini yang ini udah ditentuin nih 4 varian. Kalau yang untuk cake boxnya itu di harga Rp55.000 satu boxnya.
1: Wah, terjangkau banget gitu ya. Ini kalau aku lihat sih di fotonya menggiurkan banget. Kayak yang suka manis-manis ini cocok banget ya Kak ya buat teman ngopi sore
0: ngopi
1: kali ya.
0: Mood booster kan Kak.
1: Iya betul. Kalau suka manis. Nah, ngomongin soal event ini kan ada Kak Diva ya. Nah, kalau di Art Hotel ini sebenarnya event apa sih yang sesuai dengan karakternya Art Hotel? Ada apa gitu eventnya? Yang biasanya di adakan gitu.
2: Biasanya sih kalau untuk di Art Hotel kita balik lagi ya karena konsep hotelnya kita itu lifestyle. Jadi untuk program-program eventnya itu sendiri sih kita lagi banyaknya tuh ke arah wellness karena kan sekarang trennya lagi berubah ya. Lebih suka banyak yang lagi jadinya lebih suka punya hidup yang sehat. Nah, jadinya kita tuh ada beberapa program salah satunya itu ada yoga, ada zumba. Nah, itu yang lagi happening sih di Art Hotel Batam. Nah, selain itu juga kita ada workshop-workshop kayak merangkai bunga. Terus ada juga sekarang tuh lagi happening juga mahjong ya.
1: Mahjong, oh yang ya, mainan itu, game-game itu ya.
2: Nah itu kita juga ada. Tapi per event sih kita biasanya.
1: Ah gitu. Mm-mm. Nah kalau event ini tuh per bulan kah, per minggu ada kah, atau gimana?
2: Biasanya sih satu bulan sih ada beberapa event.
1: Satu bulan tuh ada beberapa event. Nah yang di bulan ini ada lagi ada event apa nih kak?
2: Rencananya sih untuk bulan ini kita ada bakal workshop untuk buat tas gitu. Tapi dari
0: kayak untuk apa sih namanya?
1: Kayak ini rajutan handmade.
2: Iya,
1: handmade gitu. Rajutan.
0: Iya, kayak makrame.
1: Oh,
0: makrame tumbler gitu.
1: Iya, seru. Itu di tanggal berapa tuh, Kak?
0: Itu nanti kita ada di 27 September, Kak.
1: 27 September. Masih bisa daftar?
0: Masih. Bagi teman-teman bisa DM langsung ke Instagram @arthotelbata.
1: Nah, buat kamu yang lagi cari aktivitas itu hari Minggu weekend. Minggu. Nah, kalau nyari aktivitas di hari weekend gitu kan ya, kamu bisa ikutan itu teman Pro 2 sambil chill gitu ya, iya, di hotel sambil bikin kerajinan tangan gitu ya, seru. Nah, kalau misalnya dari event sendiri lagi ada yang terbaru enggak nih, Kak Diva?
2: So far sih itu aja. Paling kita bakal ada event lanjutan untuk workshop. Nanti pantengin aja terus untuk Instagramnya Art Hotel Batam.
1: Sejauh ini kayak antusiasme masyarakat Batam gitu ya untuk event-event di Art Hotelnya gimana?
2: So far sih rame ya. Kalau setiap kita buat workshop-workshop. Soalnya kan kalau di Batam kan mungkin lebih ini ya, pada suka weekend nggak bingung mau kemana.
1: Betul.
2: Nah jadi ikut kegiatan workshop ini bisa nambah temen juga gitu.
1: Iya sih benar ya, karena memang kalau di kota Batam hiburannya kalau itu ke mall atau enggak kan ke pantai gitu ya, jadi ada kegiatan-kegiatan ini lumayan memberikan pilihan gitu ya. Nah kalau misalnya dari apa namanya, untuk membuat tema apa namanya kalau bikin event gitu ya, pilih temanya tuh sesuai yang happening kah, atau misalnya ada apa ya, planning sendiri setahun mau bikinnya ini gitu?
2: Biasanya sih kita memang ada planning kan, sama kita ada ngikutin juga sih kak untuk apa yang sekarang tuh lagi ngetren. Kayak mahjong itu kan lagi ngetren ya, jadi kita juga ikutan buat gitu.
1: Kalau mahjong tuh kayak gimana sih kak? Maksudnya kayak eventnya tuh yang gimana gitu?
2: Kita lebih yang kayak open table gitu ya?
0: Iya open table. Jadi kayak kita ada kayak di grupnya itu kayak daftar gitu. Jadi kayak diinfoin, ayo kita mau main, kita ada mau main di Art Hotel Batam. Siapa yang mau ikut gitu?
1: Itu setiap minggu ada kak? Apa gimana?
0: Itu sih sebenarnya sekarang masih sebulan sekali. Nah rencana sih baru mau kita adain lagi seminggu sekali. Tapi kita lagi mau ngadain mahyongnya dulu gitu.
1: Itu apa ya, kayak ada komunitasnya gitu sih apa gimana sih? Aku penasaran kan, gak kebayang ya. Maksudnya jarang gitu kan yang mengangkat soal si mahyong ini.
0: Iya sebenarnya gitu. Tuh ada komunitasnya kak gitu. Jadi di komunitasnya ini dia mereka kayak infoin main di mana gitu. Nah ini sih kita lagi mau rencananya sih mau buat, mau ngadain si mahyongnya. Jadi kayak teman-teman yang kayak belum tahu mau apa aktivitas malamnya gitu, atau pulang kerja masih kayak masih nunggu macet pulang, jadi bisa main mahyong dulu di kita gitu.
1: Jadi sambil ini ya, sambil mengisi waktu
0: iya,
1: gitu ya, bermain gitu ya. Nah kalau ngomongin soal balik lagi ke mungkin ke Kak Putri ya sebagai markom, apa namanya, kalau di Art Hotel ini yang paling apa ya, selain menjual pengalaman pastinya ya buat apa namanya masyarakat Batam gitu. Nah itu apa yang bisa ditonjolkan, maksudnya kayak selain masyarakat Batam ada turis-turis juga gitu ya. Apa yang menarik dari Art Hotel ini?
0: Kalau untuk yang paling menarik sih kita emang lebih ke F&B-nya sih ya kak. Jadi kan emang di sekitar kita itu juga ada banyak kafe-kafe atau A2 gitu kan. Nah sebenarnya kita banyak promo makanan yang harus dicobain gitu. Jadi kayak di space kita itu kayak mau sambil WFC pun itu bisa gitu. Jadi, terus kita juga selain ada space, kita juga ada art space kak. Jadi kayak lukisan itu kakak ingat gak kalau misalnya datang ke Art Hotel Batam yang di kan kalau ke kirinya space, nah yang kanannya
1: itu.
0: Iya itu.
1: Itu tuh apa namanya, art space itu selalu ada apa ya, terbaru karya-karyanya apa gimana?
0: Sebenarnya kita sekarang ini per 6 bulan ganti kan. Nah ini kita sih programnya September akhir nanti itu kita bakal ada karya terbaru lagi.
1: Yang sekarang temanya apa tuh karyanya?
0: Kalau karyanya sekarang dari Mbak Umi Damas itu kayak lebih kayak tentang menceritakan ibu, peran ibu gitu. Jadi lukisannya gitu.
1: Kalau nanti yang berikutnya ini bakal diisi sama karya apa?
0: Kalau nanti sih sunya itu rencananya sih gabung ke digital. Jadi kan enggak semuanya yang kita lukis gitu kan. Jadi kayak ada digital, kayak kan sekarang kan peran AI di hidup kita kan udah masuk terlalu dalam gitu ya. Kan. Jadi ini juga diekspresikan ya. Gitu.
1: Oh, jadi nanti dikolaborasikan dengan teknologi.
0: Teknologi gitu ya.
1: Oke. Okay. Nah, seru ya teman Pro 2 ya. Nanti mungkin habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng tiga kakak Sri Kandi ini ya teman Pro 2 ya. Tapi mana mau puterin dulu nih satu lagi buat kamu. Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro2 ada di teman-teman, terbaik kamu balik lagi masih di Sore Ceria ya teman Pro2 ya. Dan kita masih bersama Kak Diva, Kak Putri, dan juga Kak Fenty. Balik lagi kita bakal ngobrolin soal promo yang lagi ada di Art Hotel. Lagi happeningnya tuh apa gitu ya. Tadi tuh ngomongin soal donat yang ada di depan kita nih ya Kak ya. Gimana sih cara kalau misalnya kita mau pesen, apakah ready setiap hari atau gimana?
2: Kalau untuk donatnya sih kita ready-nya itu di hari Rabu, Kak. Tapi kita untuk pemesanannya itu PO.
1: Oh, PO.
2: Iya. Jadi itu cuma setiap PO-nya itu di Senin sama Selasa. Terus nanti hari Rabunya baru bisa di pick up sama dimulai dari jam 12.
1: Jam 12 siang. Iya. Oh, enggak setiap hari.
2: Enggak, karena ini kita donatnya ini khusus fresh donat gitu sih, Kak. Langsung kita di hari Rabunya baru kita buat.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya mau lagi nunggu minggu depannya lagi
2: nunggu
1: ya.
2: Nunggu minggu depannya lagi.
1: Sejauh ini antusiasnya masyarakat terhadap produk donat ini gimana, Kak?
2: Kalau sejauh ini pada suka gitu sih, Kak. Jadi kita per hari itu cuma 20 box ya, Men.
1: Oh, limited juga ya. Ya. Siapa cepat dia dapat.
2: Betul.
3: Terus jadi, informasi, Kak, untuk yang PO yang pertama kita launching itu kita juga sold out.
1: Wah, iya sih, siapa yang gak tergiur dengan donat secantik dan sewangi ini. Sekarang udah berapa batch, Kak, untuk PO-nya donat?
2: Sebenarnya tuh baru minggu ini sih, Kak, kita launch-nya.
1: Oh, baru minggu ini banget.
2: Baru Rabu banget, Rabu kemarin.
1: Rabu ini hari Kamis. Berarti baru kemarin banget.
2: Fresh banget. Udah langsung full 20 box.
1: Wah, keren banget. Dan ini akan berlangsung selama berapa lama donat produk donat ini? Apa kan seterusnya ada di Art Hotel atau terbatas juga nih waktunya?
4: Untuk saat ini sih masih belum kita tentukan sampai kapan sih, Kak. Tapi di order aja dulu.
1: Jadi kalau rame lanjut gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pesan ke mana? Ada nomor teleponnya atau ke Instagram atau gimana?
4: Bisa ke Instagram juga di @arthotelbatam. Tapi kalau mau langsung direct ke WhatsApp restorannya kita bisa di 0811 77 58 922.
1: Boleh sekali lagi, Kak, siapa tahu yang lagi denger kayak berapa tadi gitu.
4: 0811 77 58 922.
1: Nah gitu ya, kalau kamu mau pesen teman produk ingat di hari Senin dan Selasa. Tapi ready-nya di hari Rabu gitu ya. Jadi jangan ketinggalan karena ini limited ya. Kapan lagi nyobain donat dari Art Hotel? Karena kue-kuenya Art Hotel tuh emang enak teman Pro2. Aku juga suka gitu ya. Jadi kalau ada yang baru tuh rasanya pengen nyobain gitu ya. Balik lagi kita ke soal event di Kak Diva gitu ya. Dengar-dengar ada yang baru nih buat wedding katanya, Kak. Bener gak?
3: Bener.
1: Ada apa tuh, Kak?
3: Kita lagi ada promo flash sale untuk paket Story of Us. Itu tuh sebenarnya paket untuk engagement. Kayak kalau misalnya mau untuk pemberkatan, mau untuk akad, mau untuk tunangan. Nah itu bisa banget lihat paket kita yang Story of Us. Harganya itu dari 6,5 juta sekarang jadi di 6 juta aja.
1: Oke.
3: Nah untuk paket ini udah termasuk makan untuk 30 orang. Terus ada dapat pemakaian ruangan untuk 4 jam. Standar sound system. Dan ada dapat special gift sih dari kita untuk kenang-kenangan untuk wedding couple-nya.
1: Oke, jadi udah komplit ya venue, makanan, dekor termasuk, Kak?
3: Belum.
1: Oh, di luar dekor. Berarti makan, venue udah semua gitu ya.
3: Betul.
1: Itu untuk berapa pack tadi Kak?
3: Untuk 30 packs.
1: Kalau misalnya pengen lebih ini kan kadang keluarganya keluarga besar gitu, apakah bisa?
3: Boleh
1: gitu?
3: Bisa. Untuk additional per packsnya itu kita di 200 ribu per packsnya.
1: Oh gitu, jadi bisa nambah sesuai ini ya, kebutuhan.
3: Betul.
1: Berarti, bisa custom juga gitu ya. Ke maksudnya wedding, maksudnya tuh pasangannya bisa pengen berapa-berapa menyesuaikan.
3: Yes, betul. Karena kapasitas ruangan kita tuh sebenarnya bisa sampai 120 sampai 200. Nanti tergantung lagi untuk setupannya mau seperti apa. Jadi sebenarnya untuk paketnya karena biasanya untuk engagement itu lebih sedikit nih jumlah packs-nya. Jadi kita buat memang paketnya untuk 30 orang, tapi seandainya memang keluarganya banyak nih, bisa tambahan bisa nanti add on packs-nya.
1: Tergantung ininya.
3: Tapi aku mau info juga nih Kak, untuk paket 6 juta flash sale dari 6,5 juta jadi 6 jutanya ini hanya berlaku untuk booking di bulan September ini.
1: Bookingnya di bulan September,
3: Nah acaranya di 2026 ini. Berarti sampai akhir Desember 2026.
1: Jadi kalau misalnya untuk tahun depan bookingnya belum gak bisa gitu ya.
3: Untuk tahun depan bisa booking, tapi tidak bisa pakai harga flash sale. Karena flash sale ini khusus untuk acara di tahun ini.
1: Oh jadi bookingnya di September untuk sampai acara di tahun ini berlaku gitu ya.
3: Betul.
1: Siapa tahu kamu teman Pro 2 yang udah punya rencana tapi masih belum ketemu venue gitu ya. Pas banget nih kalau bisa ke Art Hotel ada apa paket Story of Us. Nah selain ini ada apa lagi tuh Kak?
3: Nah kalau ini kan untuk kalau Story of Us itu untuk lebih jumlah packs yang lebih sedikit. Nah kita ada nih paket wedding intimate.
1: Oke.
3: Nah, hanya dengan 25 juta aja itu sudah dapat catering untuk 100 orang, terus sudah dapat food testing untuk 6 orang, sama kita kasih pemakaian ruangan 4 jam. Udah dapat juga sound system-nya, juga udah dapat free kamar 2.
1: Oh, jadi udah termasuk paket wedding juga udah dapat kamarnya. Sekarang
3: bener. Ini, gitu
1: ya. Seru-seru. Nah itu kalau itu kapasitas tamunya berapa tuh Kak? Kalau misalnya
3: kalau sebenarnya untuk kapasitas ruangan itu kita tergantung setupan lagi. Bisa 120 sampai 200. Nah tapi kan kalau untuk paket yang tadi 25 juta untuk resepsi itu kan untuk 100 orang. Nah seandainya ada wedding couple yang mau undangannya itu 100, which is kan orangnya ada 200 nih. Nah itu bisa, masih bisa kita akomodir.
1: Oh jadi bisa menyesuaikan lagi juga gitu.
3: Bener.
1: Ya kalau untuk pilihan menu di paket wedding dan juga tadi itu engagement tuh ada apa aja Kak? Maksudnya kayak
3: kalau untuk makannya itu kan kita sistemnya buffet. Jadi nanti kita ada kasih beberapa pilihan. Ada Indonesian, ada Asian, ada Western. Jadi nanti itu balik lagi ke calon pengantinnya lebih prefer makanannya tuh sukanya yang mana gitu.
1: Jadi menyediakan semua apa pilihannya banyak.
3: Bener.
1: Gitu ya, tapi tergantung dari pasangannya itu lagi gitu ya. Nah kalau tadi kan promonya Story of Us itu sampai akhir tahun ini.
3: Betul.
1: Nah kalau yang Say I Do ini juga sama atau gimana?
3: Kalau untuk Say I Do itu kita bisa sistemnya bisa lock. Jadi kalau misalnya booking tahun ini masih bisa keep pakai harga tahun ini untuk tahun depan.
1: Oh bisa sampai tahun depan.
3: Betul.
1: Itu masih berlaku gitu
3: ya,
1: ya.
3: As long as bookingnya di tahun ini.
1: Jadi Kak, yang penting bookingnya di tahun ini bisa dapat promo ini gitu.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul.
1: Nah kalau misalnya untuk informasi lengkapnya tuh gimana Kak, mau nanya-nanya gitu ya. Karena kan kayak menarik nih misalnya kan lagi nyari-nyari venue buat acara pernikahan tahun depan misalnya. Bisa kemana tuh Kak?
3: Boleh WhatsApp aja nanti ke nomor 0823 7072 2432.
1: Nah boleh sekali lagi Kak?
3: Boleh 0823 7072 2432. Atau nanti boleh langsung DM ke Instagram @artotelwatam.
1: Nah jadi kalau buat kamu teman berdua yang punya apa ya rencana untuk wedding ataupun engagement gitu ya, kamu bisa langsung ke Art Hotel aja gitu. Ini tuh kalau misalnya untuk wedding, ini kan di ruangan ya Kak. Kalau misalnya kan ada rooftop tuh.
3: Bener.
1: Bisa gak sih Kak?
3: Bisa. Oh, jadi paket gitu yang tadi mau Story of Us atau Say I Do itu boleh pilih kok mau di rooftop atau mau di indoornya kita.
1: Oh, jadi bisa pilih mau yang indoor atau pun outdoor bisa, jadi bisa tetap menyesuaikan keinginan pengantin.
3: Bener.
1: Ya. Kadang kan kalau mau nikah tuh pengennya konsepnya yang unik gitu ya kak ya. Oke, nah kalau ngomongin soal promo-promo yang ada di Art Hotel nih ya tahun ini, ada lagi rencana kedepannya ada promo apa lagi nih kak?
2: Kalau untuk kedepannya sih kita ada promo kamar sih kak. Jadi ini emang lagi belum kita launching. Jadi kemungkinan sih di Oktober nanti. Jadi kita bisa stay 24 jam kak. Jadi kan biasanya kan kalau misalnya hotel-hotel itu check-in jam 2, harus check-out jam 12.
1: Betul.
2: Nah ini kita bisa dari jam 2 ke jam 2 siangnya.
1: Oh jadi literally 24 jam
2: betul
1: full ya. Tapi ini belum.
2: Belum.
1: Belum boleh di spill kapan
2: belum
1: mulainya.
2: Belum. Pokoknya pantengin terus Instagram sama TikToknya @artotelbatam.
1: Oke, jadi Kak pantengin aja situ banyak promo-promo menarik gitu
2: iya
1: ya. Nah, ini kalau ada pesan-pesan enggak teman buat teman Pro 2 nih dari kakak-kakak Art Hotel yang apa ya untuk menginformasikan lagi soal Art Hotel.
2: Kalau pesan-pesannya sih pokoknya jangan lupa follow kita ya di Instagram @artotelbatam. Di situ banyak semua setiap hari itu pasti ada update promo ya kak. Jadi terus juga untuk makan siang nih teman-teman Pro 2 belum tahu pada kemana. Jadi kita setiap Kamis dan Jumat itu ada makan apa hari ini dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Jadi itu cuma start dari 35.000 tapi udah dapat free flow-nya nasi, sambal, lalapan sama es teh juga kak.
1: Udah paket komplit
2: paket
1: gitu
2: komplit
1: ya kak.
2: Paket komplit nih gitu.
1: Apalagi kak? Atau udah?
2: Terus ada lagi ini yang di depan kita jangan
1: iya,
2: lupa
1: bener,
2: di order.
1: You have to order sih.
2: Karena wanginya masih semriwing ya kak.
1: Wangi itu ada wangi ubi kayaknya ya kan. Jadi dessert komplit, makanan Nusantara komplit, dan juga kalau kamu punya rencana buat wedding atau engagement juga bisa langsung serba ada pokoknya berarti ya.
2: Betul.
1: Di Art Hotel gitu ya. Iya deh kalau gitu makasih banget buat kakak-kakak dari Art Hotel, ada Kak Diva, Kak Putri dan juga Kak Fenty sudah main-main ke Pro 2 sore ini. Mudah-mudahan gak kapok ya kak main kesini ya.
2: Masih datang lagi nanti ya.
1: Ya. Ditunggu nanti promo-promo menarik lainnya dari Art Hotel Batam ya.
2: Okay,
1: terima kasih.
2: Thank you.
1: Dan teman Pro 2 Manda masih bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru.

0: merayakan Gebiar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria nih ya teman Produa ya. Dan kali ini Manda punya informasi buat kamu di film Indonesia nih. Ini ada satu film Indonesia yang mulai bikin penasaran ya teman Produa ya. Jadi ini tuh film terbaru dari sutradara Kamila Andini. Judulnya itu 4 Musim Pertiwi atau 4 Seasons in Java. Nah ini tuh resmi merilis teaser poster sekaligus membagikan sedikit gitu ya gambaran tentang ceritanya. Jadi film ini tuh mengikuti kisah Pertiwi, seorang perempuan yang memutuskan kembali ke kampung halamannya gitu ya setelah 20 tahun ya teman Produa ya. Akhirnya pulang juga. Tapi kemulangannya ini ternyata gak sesederhana pulang kampung biasa nih teman Produa. Jadi Pertiwi ini kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang masih tertinggal dari masa lalunya. Tapi bukannya disambut hangat, tapi justru kepulangannya ini membuat warga desa tuh merasa gelisah dan waspada. Nah, kalau sebuah kampung bisa sampai waspada gitu ya dengan kepulangan seseorang setelah 20 tahun, kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi ya? Ini bikin penasaran ya teman Produa ya. Jadi lewat teaser, poster, dan narasi perdananya, film ini juga memberikan petunjuk gitu ya tentang perjalanan Pertiwi menghadapi 4 musim dalam kehidupannya. Jadi sepertinya istilah 4 musim ini tuh bukan soal perubahan cuaca gitu ya, tapi juga bisa berkaitan dengan fase-fase kehidupan yang harus dilewati oleh si Pertiwi ini teman Produa. Untuk jajaran pemainnya juga ini gak main-main ya. Film ini tuh dibintangi sama Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, Dwiki Pratnyana, Hana Malasan, dan juga Hana Areta teman Produa. Dan kalau lihat nama-nama pemainnya sih ekspektasi kita tuh pasti cukup tinggi gitu ya teman Produa ya. Apalagi tuh sutradaranya tuh Kamila Andini yang memang dikenal lewat karya-karya dengan cerita dan visual yang kuat. Jadi ya kita tungguin aja kali ya filmnya 4 Musim Pertiwi. Ini dijadwalkan hadir di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah hampir jam 7 malam ya, sudah saatnya Manda pamit dulu dari Sore Ceria hari ini edisi 10 September 2026. Dan habis ini bakalan ada musik live chat ya teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta. Ini tamunya malam ini ada Khairil Khadafi nih. Jadi buat kamu yang mau dengerin, tune in terus di Pro 2 FM ya. Kalau gitu Manda pamit.

Music Legend. Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue, Elanda Grisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdana nanya doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman perdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman perdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman perdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan. Widih.
1: Selamat malam teman Pro 2.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi.
0: Mm-hmm.
1: Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Nah, gitu. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?

0: Okay.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman produser mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh bang ya?
2: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
2: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu bang ya? Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh bang? Bukan. Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
2: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500.000
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Okay.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi teman produser. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya,
1: seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis liriknya seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya?
0: Selesai tapi ya bisa apa gitu, kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Produa, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Airil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga,
1: iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono, itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik?
1: Komik
0: gitu. Ini? Apa? Petro Gareng.
1: Sana. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan,
1: tulisan
0: Bang ya?
1: Tulisan juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi, Bang?
1: Ngalamin
0: juga ya? Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-romannya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang Mas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang siapa tadi, kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Pro 2, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada.
0: Ah.
1: Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zonanya.
0: Tapi maksud gue, apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi, nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu ya. Sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh.
1: Betul.
0: Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu. Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia yang harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, the Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe masih di MLC, teman Produe. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Hairil Kadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

0: Pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. We

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oh boy.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

but we carry on.

0: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.
1: Dengan trailer lagu ini, maka usaha sudah Radio Republik Indonesia Batam Program Dodal menjalankan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan yang kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, kami Jumat 11 September 2026 dari Jalan Abuyal Taman nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawwaw ya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawwaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza muridtu fahuwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah

Ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang, sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, berobat dan berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan, na'udzubillah, sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan. Berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'alukar rodo ba'dal qodoi, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Dian Sastrowardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendant of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dan Reza Rahadian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung, karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selain Dian Sastro, Reza Rahadian, film ini turut menghadirkan Eva Celia serta Yosi Sudarso sebagai pemeran.

0: Ke informasi berikutnya, di mana film Avengers Doomsday ini sudah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 877 miliar rupiah dari pra penjualan domestik 3 bulan bahkan sebelum dirilis. Film terbaru dari Marvel ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026 dan dilansir dari Variety hari Kamis kemarin, lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Ini tuh nunjukin kalau minatnya penonton tuh tinggi terhadap bioskop dengan format layar besar yang premium. Infinity Vision ini adalah sertifikasi baru untuk bioskop yang formatnya layar besar premium yang diperkenalkan di sini dalam acara CinemaCon. Itu data pra penjualan ini juga diumumkan pada hari Rabu oleh Wakil Presiden Eksekutif Senior dan juga Chief Financial Officer Walt Disney Company, Hugh Johnston. Pengumuman ini disampaikan di konferensi Goldman Sachs, Communicopia dan juga Technology.
1: Pro 2 edisi hari ini 11 September 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Selamat Hari Radio Nasional. Radio tetap bersuara dan tetap menemani. Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo. Tanggal 11 September nih. Selamat apa lagi?
1: Selamat Hari Radio
0: ke-81 buat semua insan radio. Congratulations. Waduh.
1: Happy banget kita hari ini.
0: Yoi.
1: Karena ini hari ulang tahun kita juga.
0: Hari ulang tahun hari juga. Bener. Ini semuanya yang insan radio ya, yang siarin di radio yang semuanya merayakan hari ini sebagai Hari Radio Nasional.
1: Senang banget ya kalian boleh banget kasih ucapan buat kita ya.
0: Yes. Kita pengen tahu dong nomor 2 apa sih yang pengalaman kalian tentang radio?
1: Yes, nanti kan, temanya.
0: Nanti.
1: Nanti kita buka open question ya.
0: Gitu. Kita kabarin dulu perakiran cuaca. Aku tadi barusan dari luar, makanya agak lama. Jalan ditutup. Jangan lupa ya.
1: Itu jalan udah ditutup ya.
0: Iya, ditutup. Jalan Tengku Sulung ya.
1: Jalan Tengku Sulung udah ditutup.
0: Mulai dari depan Marbella lah tutupnya sampai ke mana tuh tadi ya? Taman Raya.
1: Lumayan jauh di depan.
0: Panjang banget.
1: Yes, jadi mau aman lewat belakang aja.
0: Betul. Yang tahu jalan belakang
1: silakan.
0: Sebenarnya
1: dia diarahkan ke ini apa? Lewat atas dari SD 006 situ. Naik ke atas, terus kalau misalnya mau ke Cikitsu ya tinggal belok kanan. Nanti tembusnya di Ondos, belakang Ondos.
0: Ya, lewat situ.
1: Tapi kalau kalian mau keluar ke arah Batam Center bisa lewat Taman Raya tahap 5 nanti keluar.
0: Betul. Tadi aku lewat Taman Raya tahap 5 cuman banyak polisi tidurnya ya karena lewat dalam komplek orang kan.
1: Betul.
0: Kalau misalnya mau lewat yang agak lebih lancar bisa lewat Jalan Baru tuh. Tembusnya ke Sentral.
1: Jalan Baru. Gitu. Pokoknya tadi pagi tuh aku kayak ditutup. Lewat mana aku? Gitu.
0: Mana aku? Aku juga udah dikasih tahu lagi jalan situ tuh.
1: Iya.
0: Kemar bela salah jalan lagi.
1: Aku udah bilang ditutup dis gitu.
0: Lupa jadi, aku
1: mungkin
0: lupa banget.
1: Agak chaos pagi hari ini.
0: Karena
1: this is the first day.
0: Baru hari ini ya tutupnya.
1: Yes, baru hari ini tutup. Jadi dari semalam itu sebenarnya udah ditutup sebagian ya. Jadi orang-orang pada cari jalan kemana nih. Tapi tenang aja ada sign-nya kok.
0: Ada bener,
1: yes, kasih tahu. Kalau ikuti arah begitu nanti ada sign-nya. Ini sign-nya. Mau ke Botania.
0: Betul.
1: Ini mau ke Batan Cikitsu gitu.
0: Nah itu ada semuanya tinggal dilihatin di jalan nomor Pro 2 ya. Apalagi yang gak pernah tahu kan. Aduh gak pernah tahu nih gak apa-apa. Ada tandanya semua.
1: Yes. Tapi yang paling gampang sih lewat belakang ya. Lewat Center Hill.
0: Betul. Paling jalan enak
1: baru.
0: Jalan baru.
1: Nanti tembus ke Botania Garden.
0: Betul. Udah langsung tinggal cari aja mau kemana kamu habis itu. Gitu nomor 2 ya.
1: Kita pada cuaca hari ini.
0: Hari ini cuaca kemarin hujan siang-siang deras banget.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini
1: sumpah hari ini itu hari ini setelah hujan kemarin lihat enggak sih langit Batam makin cerah.
0: Enggak lagi aku.
1: Iya, aku kemarin kan keluar lagi tuh malam-malam.
0: Oh iya.
1: Nah, itu udah kelihatan tuh dari sini Master Stat.
0: Oh, kalau kemarin enggak kelihatan ya?
1: Enggak kelihatan poluksinya.
0: Hari ini agak lumayan berasa pagi kayaknya sedikit.
1: Iya kan, makanya hari ini tuh pas banget perakirannya hujan.
0: Oke. Hujan ringan lagi ya.
1: Semoga hari ini bisa ini ya. Bener-bener hujan lah biar habis asapnya.
0: Amin. Tapi ada yang cerah tuh satu di Galang ya.
1: Galang tadi cerah ya.
0: Galang cerah.
1: Selebihnya
0: sisanya
1: hujan dan berawan.
0: Wah, mudah-mudahan kita kebagian hujan lagi hari ini teman Pro 2 ya. Jadi lebih enak gitu, lebih adem lah buat beraktivitas hari ini.
1: Apalagi aktivitas kita pagi hari ini padat ya.
0: Padat banget ya. Ini udah pada siap-siap udah mau jam 7.
1: Yes, kita mau. Ada yang bersuara di balik mic.
0: Dari tadi dia nahan-nahan.
1: Tadi aku mau opening sama dia, lama kali pun. Langsung dia datang ya kan.
0: Gak apa-apa, rame-rame, bertiga, berempat.
1: Nanti kita ngobrol ya guys.
0: Nanti kita semua ya ngobrol ya.
1: Ih, seru banget. Ide,
0: pada mau pacara juga guys.
1: Pacara. Abis itu kita ada penyulutan obor ya.
0: Gitu.
1: Pokoknya hari ini tuh seru banget. Kalian,
0: seru banget.
1: Boleh gak sih mereka ikutan?
0: Boleh
1: ikutan
0: aja
1: ikutan rame-ramean
0: sih.
1: Boleh ya.
0: Boleh aja.
1: Kayak ucapin gitu ke atau wishnya buat RRI apa.
0: Betul. Kalau mau ikut upacara udah mepet waktunya ya jam 7 kita mulai soalnya.
1: Gak bisa. Udah mau mulai ya. Yaudah nih nanti kita balik lagi ya.
0: Ya jangan lupa tetap bareng sama kita di Spada.
2: Happy anniversary RRI. Stay tuned, stay connected, and stay with us. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.
1: Sekali di udara, tetap di udara.